Tatakoza kuti mune pamene vakumbedzera Radio Mosambiki mene tikulotsa maprogramu athu kuchokera muno mumzinda watete ngati pali pena pake mene pala kuika ndipepese kuti pepani montanya se muno ndi ineyo Ephrem Tedown ndipo Graciano Kujeri ndi amene aongolera chilichonse kunchini tunanenso mulungu akalola ndapita.

Auri jolinga zvangu zvina chiri zvosaone tsebuno wino kuti kuti zvotabwanje zvintuzi zvambega mutani zvintuzi ine ndinafunisisa kuti ndingokhala du asi ndingokutumura nyimbo zvakazoka bolano umamvetsetsano zvimene nyimbo zvofollowaza mukumatsatira kuyankhula kwambiri tamangoponya nenyimbozo.